binang lubusha tsawa manu menam sho. Binang lubusha bi tsawa nam. Binang binang sha mishin nam menam. Binang kip uti sho gedum. Shinde bi tablam je technique che norbakeya. Ijik toga binang ti meno kambenen laro. Ijik counseling. Utna derjuman na gieth memda. Nak na ngar chu yadan yembor marlab chu yadan yembor. Ijik tsiji sugui na ngar dish nukur menang buzunang lega yadan yembor. Na ngar chu nyamna yadan ut breje. Kerap mau tu tambang mau tu tem di sana ya. Cuaca tem kalau nak korban yang lagan yang asuhya, jadi malu memang begi semua. Sini aku cakap dah, kau mesti boleh ya. Ut berazik kerap sana ya, malu ciri orang yang tenar ut nampak. Ijin se counseling ya juga, bila kaya ya aku cakap. Takda ciri suhi mana, misu mau suhi ni orang, zaman ni orang ada orang yang amat yang nak tiup suhi me. Mie kadang dia thaman dengan dia ni dah, trust dengan dia ni, kadang dia suicide dengan dia ni. Ut mithi sya binang sentanya wo, sino ya yo punat itu nolaim. Ut punaje rang nami tiada innet, tiada rang pama imbol, ora tiada pama punsan menu pisa puna imbol, so ina ti nolaim. Ijo mi kampus sya zamaling nenga loneliness nya oce, kau mangsuji ijo kerodom. Ijo kampus sya punat itu noce, punaje ki toro drug nya ima, dengar cuci madia wo ina, ur drug sambuce ki pisa lamden ya wo suci getemim. Jeng har counseling na yabur, compassionate training or counseling na yabur, ngar lep kusuk harta ne. Tapi jinne ba nangse, beja ne ngar menu mat, tapi menu ni na menam sude direct menu yurte ne. Bila nada je simang de ne ni na, first you have to be their friend. Nada je inang big puna namda de shongusum shoni, big talk sambo de shongusum shoni. Sini na big sim la no mat je pisa moshonam da. Ngar kishi ne kemga buzuti lepjonga diu maya ko ina shorjang tirda bi, ora. Ijek ter. Udin ya bor rang paman ini buzat damba distance gap shonangi. Buzat nang semua noce pamasya masyadum. Pamasya ud kanju utamshiye maya dum. Maya bor cik utha ring ring ring ring ring ke bor. Iji bir kemga onju debaya manoya ya. Iji yamsu. Yam bor benam puna tiene bir shadoji demonyam. Iji breje misinformation, misguidance. Udin de shong. Iji desh nongol online gadu sisi nome. Iji tawnyam balawa shong. Ta cizo nyego je shorjam. Tumbre thi le thi nenga du shongjo go imshende kangbu starting che rang khema thoriya osmda che phama nam phama thi menu ya ya rang buzog puna number da bodu shong te jo thakse ya os jin bre bre ga bir number du jo thong ya bir sem ga sin ne bo ore halam de no du ya go ina tir da me bis ya ya mi kangbu lob chong number da bo top ranking A plus mahu image ka shong lo jam le ne ore da che college yembur class 10 yembur class 12 yembur Udin ke pelbagai suine khidmat nama. Nombor dapat itu kodok suine lobjongga. Sehingga udin lobjong nombor dapat itu marah suine zamblinga si ayah nama. Orang ini paman asalnya itu show suine. Tada zambling nengah business leaders. Tangar pisak tor successful person orang mis jundang tem zamblinga bina lega nombor dapat yakinnya wajib business leader nashate usume da. Example orang itu pengo dode. Pena Google imbur, Facebook imbur, kau. Putesa, biar na lupa juga inya mayang syada namsho umna. School ke top yang na manga so namda. School namda iya mayang na si jaya undesho. Tapi denda juga si shudu inya na lupa juga yaju manum inya cawu inya namshudu. Sinde panama rang buzun na cik lupa juga halam kiam noi na. Iji kumsen ya ya, cik buzun si cawu mayaju. Perisai dari ju udin ya do manum. Sinya na mikang pusha sanji jumne desi so ngodo ya ya. Sim rangshin niri inya desi so nam sanji jumne desi. Semrang sih nerik nyawut. Ut Sanskrit ka tata kata garba nyet. Tata kata garba. Jik English ka ut nyet me Buddha nature. Buddha nature nyet. Cikya mana hajat me sanjut cumne de ut sungje. Ut sih semang dulu nyet na misu ini kambu ini ngan sanjut ini nomsho nyet materam da. Buddha nature nyet. Pena tada mendo diu de ozo shengso no ina lodo sungde mendo diu de ozo shengso ozo pena mendo tini me. Ut mendo shengar kambu sih sin saza ya ya. Tiba tanya, mendo derja mana namda dene ini? Ut tiba yo, tetang. Ut mendo sirje, sabunje, sirje. Ozo no ina, ut sya melon la mede. Ut watang, ya go ina, lagan lokyo ime. Si ina, mendo ut kaya rasul no ina, ut sirje katin la rasul me. Ijik sanje cumne dege, zamuli nengah jawar muci ingodo. Sanje nasha ngar tiba ya, number tiba ya. Mar tiu maya, sanje nasha cewa maya go ina, ut lokyo ime ni kan namda. Si ina. Kangbu nengah sanjat teh nomnya dat. Sanjat teh nom sende ut sanjat je dat. Pisa shong mudah ya so nomnya. Sanjat je pisa shong juga la ngar paman nasi, puna nasi, teacher gege nasi, bisa condition number dapat dibiusum dah.